0: dzień dobry, witamy. W końcu można powiedzieć, mamy za kwadrans piątek, czwartek. Bardzo dobrze.
1: No i pytanie, czy okejka, czy nie okejka? Kciuk w górę, czy w dół dla tego czwartku?
0: Dzień dobry.
2: Cześć wszystkim. No ja niestety nie daję okejki temu czwartkowi. Zaspałem do pracy. Będę później niż planowałem. No trudno, wyjdę wcześniej i jakoś się to wyrówna.
3: Pamiętajmy o tym, że wszystkie rzeczy, które są zaajajowane, bolą mniej, więc proszę bardzo. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj